0: balla kan ga jam kwa daim barnamij orre mudu anjaare na daim barnamij orre mudu anjaare kerek bas udu ngatu lenga kundul na den kirsing na ete na makwel yani anang daim borun kirsingo yani masana kwa daim burusi kwela lang kabina dien kawal na ki pora na makanna yani na kunying lakin dog daim junyungo ina lombar ke donga togi na ma yudu diem barangu nyin na urunga kaldi na kotena sarra sur kago na ete na makwel alang itrik ila kristingo a madgisi nyingi na kwa djundi daim beledok na kwa disi tum kari matning kawina don toke na ine minding zaki kay na kanji wala kariba a na ma mayram bana support sa trikani na kan na kal kien kal jam kwa su don kanel bago mayram bana na kwazi don bani
1: e osina profata donga kanni kankel jam kwa del dindio albanes kelbam kankel galal kusingi nalompi jene lotu lele jana kidel wajana gene lompi kirefiana kankel kirana lompi jango donga kanni anan surnga si bagi kana lan itkegilal dang idikenas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundul dang worren dio ke ngalan kirsin ke borena profata auna kanas kaiti
0: tulay na doxi kwa sinan jwana ganma wo to bare kingo ina do kwa donga ni
2: kayan galyam kwa bay lay bindel mang dombaing una kusang ang karabaing na uika adangal daim borutu kovo iding na kwa dengiri nui kay alangis kabe na nama to uduan tulang kay na kwa lalang deng ang kirson asang kwa nyeding elang kalung namas gal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa sa salim mba na nama galine itiri karing na daim tumbalin dagdi kelkam yan makainga na kain jingwa